Kwimba kwa Didasia, fungulani maso, akuti chakulani maso, kalani maso, achimwene, kumachapa nchalu ya alamu. Kweni waka kale hapo, tambali kwa kwa, nempa nila nkali. Tukena utengo upanila, akuti ya, panda, iwangu cheketa fikele wesa. Ndakuti fungulani maso, chakulani maso, sifu nika ukuponde lizani. Anya dada, anya alamu. Zoitora shindi 16 minutos. Eduardo Paim, Morena de Angola.